0: Usaja to Pobiamena and Yahi. Sina Yesu Dimu. Am I ministering to somebody? Abu Bom Sejata. Menyasi. Sina Yesu Dimu. Kananima. Abu Bom Usaja to Pobiamena. Sina Yesu Dimu. A Kananimo. So Abu Bom. Abu Bom. Abu Bom.
1: Jesus.